0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara sunari, itulah Sis Gone yang sudah dipilih tadi ya lewat sosial media kami. Baik, saya akan menjumpai dulu pecinta suara sunari yang sudah ikutan. Yudit Piana di Sekar Jepun. Ada juga Dadong Wahyu, lagi dengar Rock and Breakfast, Dadong. Selamat bertugas, salam seger kencang katanya. Ada juga Yanbur Arini, selamat pagi di Kesiman.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Oke, pecinta suara Sunari, terima kasih yang sudah bergabung berbagi di sini di sosial media kami ya. Untuk Jero Koming, Pandi Tombong, Wayan Siaja, Abah Wasel Samplangan, pokoknya terima kasih banget sudah ikutan di Rock and Breakfast. Kita sambung saja, Firehouse.

89,4 pecinta suara Sunari, baiklah. Sampai di sini dulu Rock and Break pas minggu pagi kita kali ini. Tentunya tetap stay tune karena saya akan kembali ngawal dengan intips, informasi dan tips.

0: right, you guys, rise and shine.
1: Rock and Breakfast Program every day from 7 till 9 a.m. only on 89.4 Suara Sedar.
2: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, kita lanjut lagi suara kita di Intips Informasi dan Tips untuk minggu pagi ini, tentunya masih dengan saya, Wina Christina.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, itu adalah lagu milik dari Mendiang Krisya dengan lagu Merpati Putih ya. Kita akan sambung lagi tentunya dengan lagu yang sudah saya siapkan milik dari Ari Kusnera.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Berita Cuaca itu adalah salah satu lagu hits milik dari Gombloh yang tentunya sudah menghiasi intips kita untuk pagi hari ini. Baiklah, untuk Anda pecinta suara Sunari, ada yang suka bepergian naik bus? Pasti ada dong ya. Dan biasanya kalau tidak biasa, tidak pernah mencoba juga tuh bisa mabuk. Bener gak ya? Kalau saya enggak sih, gak pernah mabuk naik mobil, naik apa aja gak pernah mabuk. Nah ini ada tips untuk Anda yang sering bepergian naik bus tapi pingin juga naik bus tapi mabuk gitu. Itu bisa kok diatasi. Jadi ada cara mengatasi agar kita tidak mabuk dalam perjalanan saat naik bus gitu ya. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah memilih posisi duduk yang tepat. Jadi duduklah di kursi bagian depan bus yang dekat dengan jendela dan menghadap ke depan. Karena area ini memiliki guncangan yang lebih minim dibandingkan kursi di bagian paling belakang.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Ya, sebelum kita beralih lagi ke lagu-lagu lainnya, tips untuk tidak mabuk dalam perjalanan naik bus itu ada beberapa juga, yaitu nih masalah perut ya. Jadi jangan biarkan perut kosong sebelum berangkat, tetapi hindari juga makan makanan berat, berlemak atau asam. Lebih baik makan secukupnya 1 hingga 2 jam sebelum perjalanan. Masih ada tips lainnya? Tunggu dulu ya.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 pecinta suara Sunari. Kali ini kami akan menyampaikan kurs valuta asing untuk hari Minggu 28 Juni 2026. Akan dimulai dengan 1 dolar Amerika. 1 dolar Amerika itu setara dengan 17.800 rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.206 rupiah. 1 dolar Australia itu setara dengan 12.237 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.308 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 108.94 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk minggu pagi ini.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Itu dia satu lagu dari Egon, Biarlah, yang sudah menghantar kita di Intips, informasi dan tips minggu pagi kali ini. Kita lanjutkan kembali ya pecinta suara Sunari dengan tips untuk Anda yang sering bepergian, melakukan perjalanan naik bus tapi sering mabuk. Ada tips lainnya, yaitu menghindari bermain gadget. Karena menatap layar saat kendaraan terguncang itu membuat otaknya bingung menerima sinyal, sehingga memicu rasa mual. Lebih baik dengarkan musik, berbincang, atau tidur. Nah, ada juga tips lainnya, yaitu menyiapkan minyak kayu putih, minyak angin, atau aroma terapi mint. Aromanya itu membantu menenangkan perut mual dan menjaga nafas tetap segar di dalam bus.

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, kita sambung lagi ya dengan lagu lainnya. Masih ada dua tips lagi nih untuk Anda yang suka mabuk dalam perjalanan naik bus. Nah, itu bisa minum obat anti mabuk. Jadi jika Anda rentan mabuk, minumlah obat anti mabuk 30 hingga 60 menit sebelum jadwal keberangkatan bus ya. Kemudian ada teknik akupresur, yaitu mulai menuai, bila mulai merasa mual, tekan titik refleksi pada pergelangan tangan. Itu namanya titik P6, itu pun kalau pecinta suara Sunari tahu ya, yang berjarak sekitar 3 jari dari garis pergelangan tangan selama beberapa detik. Itulah beberapa tips yang mungkin bermanfaat untuk Anda agar tidak mabuk dalam perjalanan saat naik bus.

89,4 pecinta suara Sunari. Itu dia lagu Ada Rindu Untukmu ya. Versinya memang berbeda, tapi yang ini saya pilihkan miliknya dari Trio Ambisi. Kadang kita mendengarkan juga yang dinyanyikan oleh Pance Pondaah. Gimana buat Om Dokter bersama Tante? Semoga berbahagia. Selamat Hari Raya Kuningan ya. Sabar dulu lagu gereja tuanya. Saya juga mau menjumpai yang ada di Kelungkung. Selamat pagi buat Nyoman Landung, tepatnya ada di Penasan Kelungkung ya. Kemudian ada Oke Mulyarte di Padang Sambian, Bulu Dawe juga yang ada di Kamasan Kelungkung yang sudah bergabung bersama kami. Baik, kita dengarkan dulu satu lagu dari Ernie Johan.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, satu lagu milik dari Ebit GAD, lagu untuk sebuah nama. Kita akan lanjut untuk lagu berikutnya. Mungkin pecinta suara Sunari masih mengingat salah satu grup yang digagas oleh Dedi Stansah, yaitu melalui penggabungan dua kelompok musik, Deli Mars dan Genta Istana. Jadi namanya The Rollies. Ini diambil sebagai plesetan dari gaya rambut para personil awalnya. Jadi saat itu ada Dedi dan Iskandar yang berambut roll, keriting ikal gitu ya. Sedangkan Deli dan Iwan yang berambut lis atau lurus. Salah satu lagu dari The Rollies adalah Kemarau. Ini dia.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, sepertinya sampai di sini dulu saya menemani Anda lewat intips, informasi dan tips. Kita berpisah dulu ya. Anda yang mau dengerin lagu-lagu oldies selanjutnya masih tetap bisa stay tune di sini. Selamat menikmati sisa hari Minggu. Sampai jumpa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

Himoam puloar ia coaxiu, so boa ia bion toroxiu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89.4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Paden Pasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sundari. Yap, semangat siang hari ini dalam klik ya kumpulan lagu Indonesia kenangan suasana Minggu di 28 Juni 2026. Bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan Mei hadir untuk Anda hingga tuntas di jam 3 sore nanti ya. Untuk Anda yang ingin atensi bisa melalui via Facebook Suara Sundari dan WhatsApp kami di 087-773-331-896. Suasana momen manis kuningan ya. Oke, selamat menikmati suasana hari raya untuk kalian.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Iya, 89,4 FM Suara Seni Hari. Pecinta Suara Seni Hari tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor bertajuk Kerinduanku. Ini adalah salah satu single ya, dan album hit yang paling ikonik dari grup vokal legendaris kita, AB3, yang dirilis pada era keemasan ya, belepotan ya, pada era keemasan pop harmoni Indonesia di pertengahan dekade tahun 1990-an ya. Lagu ini ditulis oleh maestro musik Yongki Suwarno bersama dengan Mariati Suwarno, menjadi lagu utama dan juga judul album untuk album kedua mereka yang sukses besar. Yep, AB3 pada masanya itu beranggotakan formasi awal yang solid ya, terkenal dengan kemampuan vokal harmoni mereka yang mumpuni karena sering menjuarai festival internasional. Ya, lagu Kerinduanku menceritakan tentang perasaan cinta dan kerinduan yang mendalam kepada seseorang. Dengan ciri khas musik pop 90-an dan aransemen vokal yang berlapis atau harmoni ya, lagu ini memiliki melodi yang manis namun sendu, mewakili luapan perasaan seseorang yang hatinya selalu terpaut pada sosok yang dicintainya. Oke, sudah 20 menit lepas dari jam 1 siang. Tentunya masih ada waktu untuk atensi. Silakan bagi Anda ingin klik lagu kenangannya siang hari ini, bisa melalui via Facebook kami Suara Sunari atau melalui WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Yang sudah klik satu nomor ini, kita nikmati satu memori Pantai Biru.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Lanjut lagi masih dalam klik ya, kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Satu nomor yang tentunya sudah tidak asing lagi ya, bertajuk Lelaki dan Rembulan adalah salah satu karya paling populer dari duo legendaris Indonesia, Frankie and Jean. Dan lagu ini dirilis sebagai album studio ke-12 mereka dan menyajikan balada romantis ya, yang menceritakan tentang perasaan cinta yang terhalang dan kerinduan yang mendalam. Diciptakan oleh sang vokalis Frankie Sailatua yang dikenal dengan lagu-lagu balada dan nuansa country. Ya, album ini dirilis sekitar awal dekade 90-an. Diperkenalkan melalui berbagai platform musik pada waktu itu ya. Mengisahkan tentang seorang lelaki yang patah hati dan diam seribu bahasa karena cintanya membentur dinding ya. Dan pastinya pecinta Suara Sunyari satu nomor ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat, menemani juga suasana aktivitas siang hari Anda. Masih ada waktu untuk atensi langsung ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka. Terima kasih yang sudah atensi siang hari ini. Ada siapa? Terat. Oke, Nang Eka di seputaran Sanggulan, Kediri, Tabanan. Yap, ditunggu, coba me cariin dulu ya. Kemudian Mr. Adidol, selamat siang. Oke, terima kasih. Kembali ya, selamat merayakan Umanis Kuningan. Lanjut di belakang Mr. Adidol, ada siapakah gerangan di sana? Pangurah, Bagus Bego, Batu Bulan yang sudah absen siang hari ini. Sampaikan salamku untuk dia. Siapa? Nanti disampaikan. Lanjut, ada siapa ini yang sudah atensi tanpa nama? Silakan ya kalau atensi, sertakan nama dan domisili. Biar enak ya nyapanya, ini nomor aja. Terus kalau kita cari ke apa namanya ya, ke nomornya lebih mendalam, tidak ada namanya. Ini tulisan apa ya ini ya, tidak bisa membaca. Mohon maaf sebelumnya ya. Oke, lanjut, ada siapakah gerangan? Ya requestnya, kliknya Nika Ardila pokoknya ya. Kalau Nika Ardila tadi udah mengudara. Kebetulan ada yang klik ya di via Facebooknya Suara Sunyari. Gabung aja. Baik, lanjut dulu kita sapa juga Pak Wayan Gede Sukarata. Selamat siang Pak Yande, semangat siang untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Pak Buludawa juga di Kamasan Klungkung sana, singgalnya sudah mengudara. Lanjut Pak Madehendra Saputra ya. Apa kabar juga nih Mbak Nilam Wija? Oke, Bintang Kehidupan dari Nekardila tadi sudah mengudara ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat juga untuk Anda. Lanjut juga, selamat siang saya ucapkan. Siapa lagi nih atensi Pak Wayan Naya? Gimana kabarnya? Semoga semangat ya, kabar baik selalu. Mohon maaf kalau single ini kita adanya di intip ya Pak ya, di era 70-an. Siap.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi masih dalam Klik ya, Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan, pastinya bareng Mei di sini enggak jam 3 sore nanti. Satu Pesan Merah sudah direntak Anda. Salah satu album dan juga lagu hit dari penyanyi dan aktris senior Indonesia, Nella Regar. Album Pesan Merah resmi dirilis pada 9 Maret tahun 1995 di bawah naungan label DPM Didi Record ya. Dan Pecinta Suara Sendiri, album mini ini ya berdurasi sekitar 21 menit dan itu berisi 5 daftar lagu. Dan Nella Regar sendiri lahir pada 1 Juni tahun 1967, aktif sebagai penyanyi dan juga pemain sinetron. Baik, lanjut lagi tentunya semangat semuanya tatkala masih menggeluti rangkaian aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar, masih bareng Mei sampai jam 3 sore nanti.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor bertajuk Ida Ayu Komang, diangkat dari kantong album sama ya, dari miliknya Bill Broad, tahun produksi 1991 dan diproduseri oleh Ari Wibowo, produksi dari MSG Record. Ya, memang ya popularitas luar biasa yang pernah didapatkan oleh Bill and Broad saat meluncurkan album Madu dan Racun itu menjadikan kelompok ini mampu bertahan di industri musik Indonesia meskipun awalnya hanya grup yang dibuat secara iseng. Kelompok ini juga konsisten menghadirkan album-album dengan patron yang sama secara konten. Nah, nyaris tidak ada perubahan berarti dalam segi aransemen atau materi lagu. Konsistensi mereka ini bukan berarti tanpa konsekuensi ya, karena tren itu selalu berubah. Sehingga bila tidak ada pembaharuan, maka harus siap-siap ditinggalkan. Nah, saat merilis album ketujuh mereka bertajuk Ida Ayu Komang ini, tren musik ala Madu dan Racun sudah lama dilupakan penikmat musik. Tidak heran ya, kemunculan mereka ini tidak disambut oleh album-album awal masa keemasan mereka. Tidak banyak yang berubah di album ini, hanya tema lagu andalan saja yang sedikit bergeser, tapi pola aransemennya itu tetap tidak berubah. Ida Ayu Komang sempat menjadi hits saat dirilis ya, tapi memang tidak berhasil menjadi all time hits. Dan sepertinya di album ketujuh ini, Bill and Broad terkesan sudah sedikit mulai lelah ya. Terbukti dengan deretan tracklist yang hanya menyajikan 5 lagu baru di sini. Sementara sisanya itu adalah proyek duet dari Ari Wibowo bersama Nino Warisman, Ervina serta ada Kenny Damayanti yang sudah dirilis sebelumnya. Jadi album ini sekaligus menjadi album terakhir Bill and Broad menutup kisah sukses mereka yang terentang sejak tahun 1985. Baik, pecinta Suara Sunyari, sudah kita simak bersama satu nomor Ida Ayu Komang yang benar-benar bisa memberikan semangat juga untuk Anda di suasana siang hari ini ya. Satu lagu bernuansa pop, nostalgia dengan lirik yang menceritakan tentang kerinduan seseorang di Jakarta terhadap seorang gadis Bali bernama Ida Ayu Komang ya. Lagunya itu memang kental ya dengan nuansa romantis, menggambarkan keindahan budaya dan juga suasana Pulau Dewata seperti di berombak Nusa Dua serta pura yang sakral. Oke, melangkah di menit 32 lepas dari jam 2 siang saat ini. Yang sudah klik My Angela siapa? Ini dia spesial untuk Anda.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari. Tidak terasa juga ya, untuk klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan sudah mendekati menit-menit terakhir dan harus segera dituntaskan sampai di sini ya. Tapi sebelumnya selamat siang dulu Pak Agung di seputaran Keramas Gianyar, sudah klik juga Mel Sandi, sudah mengudara. Kemudian Bu Jero Koming, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang menjelang sore deh ya, siang hari ini. Lanjut juga Bu Jero Gede di seputaran Jalan Kebo Utara ikutan hadir untuk suasana siang hari ini dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Baik, terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi untuk Anda khususnya yang suka dengan lagu-lagu country, jangan lewatkan program kami Country Special. Tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sumiari kembali dari lantai 2 kawasan Supratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sumiari. Yup, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk kantor spesial 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Atensi langsung ke via WhatsApp 087 773 3318.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

0: nothing if I didn't have.
1: Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Ryan Ditrebis ya, dalam country special sudah diretuk Anda. Penyanyi dan aktor musik country legendaris asal Amerika Serikat yang sangat populer sejak era 1980-an. Dan ia dikenal luas sebagai pelopor gerakan neo-tradisionalis yang mengembalikan akar musik country klasik, serta memenangkan banyak penghargaan bergengsi termasuk 7 penghargaan Grammy ya. Baik, pecinta suara sendiri, lanjut lagi 22 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore, masih bareng Mei untuk Country Special.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi tentunya masih semangat semuanya ya dalam country special. Masih ada main di sini hingga tuntas berakhir jam 5 sore nanti, 36 menit lepas dari jam 3 sore. Yang lagi underway juga hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang masih sibuk lerengkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Tetap semangat semuanya, suasana perayaan Hari Raya Kuningan ya. Masih bernuansa Hari Raya Manis Kuningan hari ini. Oke. Andy Gibson baru saja hadir untuk Anda, sosok seorang penyanyi musik country Amerika. Dan ia lahir pada 15 September tahun 1981. Oke, kita tinggalkan Andy Gibson, Faith Hill untuk Anda, featuring Tim Micro.

0: Wang.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunarin.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Always on my mind, Willie Nelson, lahir 29 April 1933 ya. Legenda musik country Amerika yang dikenal sebagai tokoh utama gerakan outlaw country dan yang merevolusi industri musik dengan gaya bernyanyinya yang santai dan puitis serta kepeduliannya yang tinggi terhadap berbagai isu sosial. Baik, sebelum sukses sebagai penyanyi, ia adalah seorang penulis lagu ulung yang menciptakan berbagai hit ya untuk artis lain seperti lagu Crazy yang dipopulerkan oleh Patsy Cline. Dan ia sangat identik dengan gitar akustik Marinusang miliknya yang bernama Trigger, rambut panjang yang dikepang dan posisinya sebagai ikon budaya. Nelson adalah pendukung setia legalisasi marijuana dan dikenal aktif mendukung petani Amerika melalui konser amal tahunan Farm Aid. Dan album terobosannya seperti Red Headed Stranger di tahun 1975 dan Stardust di 1978 melambungkan namanya ke kancah musik pop dan juga country. Oke, kita tinggalkan Willie Nelson untuk suasana sore hari ini ya. Kita ketemu bareng Loretta Lynn.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Semari.
1: Country Special Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari City Life from Matt Gary yang sudah hadir untuk Anda. Penyanyi dan penulis lagu country asal Lenexa, Kansas yang berbasis di Nashville ya, dan gayanya dikenal memadukan suara musik Nashville modern dengan melodi pop dan energi rock and roll. Dan ia telah merilis sejumlah lagu populer seperti Back dan It's on You. Lahir tanpa latar belakang keluarga musisi, ia mulai menulis lagu saat menempuh pendidikan di University of Tampa. Setelah lulus, ia pindah ke Nashville untuk mengejar karir musik. Dan ia sangat terinspirasi oleh bintang country seperti Kenny Chesney dan Keith Urban, serta musisi pop seperti John Mayer dan Maroon 5. Ya, salah satu singlenya yang paling dikenal adalah Back, sebuah lagu bertema cinta dengan ketukan pop country progresif. Baik, pecinta suara sendiri, masih semangat semuanya. Oke, semangat ya. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Masih bareng Mei dalam Country Special.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri You Look So Good In Love, dari miliknya Josh Strait yang dijuluki sebagai King of Country ya. Legenda musik country Amerika yang lahir pada 18 Mei tahun 1952 dan ia dikenal sebagai pelopor gerakan neo-tradisional yang menggabungkan honky tonk dan western swing Texas ya. Dan satu-satunya artis musik yang memiliki lebih dari 60 single nomor 1 dan memenangkan penghargaan Grammy untuk album Troubadour di tahun 2008 ya. Lebih dari sekedar penulis lagu, ia adalah penafsir lirik luar biasa yang membawakan lagu-lagu legendaris seperti Amaro by Morning dan All My Exes Live in Texas ya. Meraih penghargaan CMI Entertainer of the Year dan masuk dalam Country Music Hall of Fame. Oke, sudah hadir Joe Street, tentunya lanjut dalam Country Special 36 menit lepas dari jam 4 sore, masih bareng Mei di sini.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: in sight. The city's looking like a ghost town.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sendiri sampai di sini menuntaskan untuk Country Special. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir ya. Tetap setia di 89.4 FM Suara Sendiri.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratma 284 dan Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seniari, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari ya. Dan kali ini Mei hadir untuk Sweet Sons. 2 jam ke depan hingga tuntas jam 7 malam kembali hadir sederetan single-single disco dan reggae yang terangkum dalam rangkaian informasi dunia olahraga. Silakan atensi melalui via WhatsApp 087 773 3318.

0: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Putra Indonesia menantang Korea Selatan dalam final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Final AFC Cup 2026 ini menghadirkan duel Indonesia vs Korea Selatan. Pertandingan digelar di Veer Savarkar Sport Complex Ahmedabad, India pada hari ini pukul 23. Tuan rumah India di babak semifinal. Garuda menang 3-2 dalam duel 5 set, 15-25, 26-24, 25-15. Teku Wedos menang 3-1, 25-23. Dan pecinta suara sunyari, laga malam nanti bukan sekedar melainkan juga misi balas dendam bagi Indonesia. Korea Selatan merupakan satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan RI di turnamen kali ini, tepatnya saat fase grup dengan skor telak 3-0. Timnas voli Indonesia dihantui rekor buruk, selalu kalah dalam 6 pertemuan beruntun di tangan Korea 1962 di Jakarta.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to

Iya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri. Oh my, oh ya, sudah hadir untuk Anda ya. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk Anda yang udah request My of My ini. Semoga bisa tambah semangat untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda. Baik, lanjut. Masih bareng May di sini melangkah di menit ke-38 lepas dari jam 5 sore. Sejarah tercipta di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya ada 9 wakil Afrika lolos ke babak gugur. 2 wakil Afrika terakhir memastikan tiket 32 besar, Republik Demokratik Kongo dan Aljazair, di matchday ketiga grupnya masing-masing. RD Kongo sempat tertinggal dulu sebelum akhirnya menang 3-1 atas Uzbekistan lewat sepasang gol dari Yohana Wisa dan Fiston Meili. Dan RD Kongo finish ketiga di grup K dengan 4 poin dan lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Aljazair menyusul RD Kongo usai berimbang 3-3 kontra Austria. Kedua tim sama-sama finish dengan 4 poin, tetapi Aljazair yang kalah selisih gol masih termasuk 8 peringkat ketiga terbaik. Dengan demikian, ada 9 wakil Afrika berada di babak 32 besar, dan ini merupakan rekor untuk benua hitam setelah pencapaian terbaik mereka adalah 6 wakil di beberapa kesempatan. Dan bahkan 4 tahun lalu hanya ada 2 wakil Afrika yang melaju ke babak gugur. Wakil Afrika memanfaatkan dengan baik ekspansi jumlah peserta Piala Dunia 2026. Nama-nama seperti Tanjung Verde dan RD Kongo yang selama ini tidak terdengar mencuat berkat keberhasilan mereka melaju ke babak gugur. Sepanjang sejarah Piala Dunia, Maroko menjadi penampil terbaik saat lolos ke semifinal 4 tahun lalu. Maroko bahkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal. Dan satu-satunya negara Afrika yang kandas di fase gugur adalah Tunisia setelah tanpa kemenangan di 3 laga grup.

0: Pimpinan, staf, dan penyiar Radio Suara Sunari mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Semoga di hari suci ini kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa dan diberikan kekuatan untuk selalu berjalan di jalan kebenaran.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

ampun luar biasa sabah ya biantara suci.

Oke, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri masih lanjut dalam Sweet Sunset ya. Kali ini sengal-sengal reggae hadir untuk Anda. Reggae in Your Jaggy sudah hadir from Dandy. Dan pastinya sampai tuntas jam 7 malam masih akan ada juga rangkaian informasi dunia olahraga masih bareng Mei Antari di sini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Thank you God Love, cover reggae-nya sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitas untuk sore jelang malam hari ini. Terkhusus juga bagi yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, informasi olahraga berikutnya, pecinta Suara Sunari Lionel Messi belum berhenti membuat rekor di Piala Dunia 2026 setelah membikin satu gol ke gawang Yordania. Ya, Messi memang menjadi cadangan saat Argentina bertemu dengan Yordania di laga terakhir grup J pada pagi hari tadi. Tetapi dia dimainkan di menit ke-60. 20 menit setelah masuk lapangan, Messi mencetak gol lewat sepakan bebas di depan kotak penalti. Bola mengarah ke pojok kanan gawang tanpa bisa dihalau oleh kiper Yordania. Argentina menuntaskan laga dengan kemenangan 3-1 dan lolos ke fase gugur dengan rekor sempurna. Bagi Messi, ini adalah gol tendangan bebas langsung keduanya sepanjang sejarah Piala Dunia. Dia menyamai catatan sejumlah pemain top sejak 1966 seperti Pele, Rivellino, Teofilo Kubilas, kemudian Bernard Genghini dan juga David Beckham. Messi melakukannya di Piala Dunia 2026. Dan ini sekaligus mengukuhkan posisi Messi sebagai top scorer sementara dengan 6 gol, unggul 2 gol dari pesaing terdekatnya seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Messi juga membukukan rekor baru sebagai pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol di 7 pertandingan beruntun. Rangkaian ini dimulai sejak babak 16 besar 2022 saat mengalahkan Australia dengan 2-1. Dan dalam rentetan tersebut, Messi menyumbangkan 11 gol dengan Argentina. Tentu masih berlaga di Piala Dunia dan publik tentunya menunggu berapa gol lagi yang bakal dicetak oleh Messi.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri white dream. Sudah hadir untuk Anda, single-single reggae masih menghiasi suasana sweet sunset bareng Mei di sini ya. Dan informasi olahraga berikutnya, Maximo Quales menjadi pemenang dalam race Moto3 Belanda 2026. Vedaga Pratama gagal finish akibat crash. Seri ke-10 Moto3 digelar di sirkuit Assen pada sore hari ini, di mana balapan bertajuk Moto3 Belanda ini digelar sebanyak 20 laps. Veda memulai dari P7. Rider tim Honda Team Asia ini melorot ke posisi 9 dalam akhir lap pertama. Peningkatan posisi dialami Veda yang mencapai P5 memasuki lap ketiga. Rider berusia 17 tahun ini bahkan sudah mencapai P3 sebelum lap ketiga berakhir. Dan Veda menyalip Maximo Quales di lap keempat dan merebut P2. Dan Veda selanjutnya terlibat pertarungan pimpinan balapan dengan David Almansa. Posisi Veda melorot ke P4 di lap ke-7 setelah disalip Quales dengan Hakim Danis. Kemudian Veda justru tergelincir ke P8 sebelum lap ke-7 habis. Ya, crash. Veda Ega Pratama mengalami crash di lapangan di lap ke-8. Motor VP9 tergelincir dan menyebabkan dirinya tidak bisa melanjutkan balapan. Pertarungan lini depan terjadi antara Quales, Almansa, dan Danis. Ketiganya berjarak 1 detik dari rider-rider di belakangnya hingga 5 lap tersisa. Perebutan posisi pertama mengerucut kepada Quales dan Almansa di lap-lap akhir, di mana Hakim Danis justru melorot ke P6 di lap ke-18. Dan pecinta suara sendiri Maximo Quales berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish dan memenangkan balapan. Almansa di urutan kedua dan Marco Morelli yang mengisi P3.

9.5 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Sweet Sunset tentunya masih menghadirkan sederetan single-single reggae ke tengah ruang dengar Anda ya. So pastinya hanya di sini 89.4 FM suara sendiri. Semoga tetap semangat semua.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: But you're just a boy.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari. I want to rock with you.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: Blues Night, suara Sunari.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Blues Night, suara

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: Blues Night, suara

the slum was swum. Om Shanti, Shanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: FM 수아라 수나리.
1: 흠, 손바닥에다 겠는 거야, 계속. 밖에 있다, 아니야.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Apa kabar Anda di hari Senin ini? Di tanggal 29 Juni 2026, kembali 2 jam ke depan saya Dika Tamba yang menemani pencinta Suara Sunari. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk merequest lagu, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Dika tunggu sampai di jam 8 pagi. Dan tetap juga nikmati streamingnya di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sundari, here for you. Iya, Dika udah ada di sini untuk menemani pencinta Suara Sundari tentunya di program Rock and Breakfast di edisi kita di hari Senin ini. Di lembar ke-29 pencinta Suara Sundari di bulan Juni ini, dan pastikan juga di pertengahan tahun ini pencinta Suara Sundari sudah selangkah lebih maju pastinya dibandingkan dengan kemarin. Namun di beberapa hal mungkin masih belum bisa tercapai. Gak masalah, masih ada waktu untuk menuntaskan aktivitas kita di tahun 2026 ini pencinta Suara Sundari. Dan begitu pula dengan berita-berita yang saat ini sedang hangat-hangatnya beredar ya. Kalau seputaran lokal atau di Bali sendiri, kembali penyintas Suara Sundari, anjing yang diduga rabies gigit 3 anak di Buleleng. Dan tentunya kasus anjing rabies di Bali masih harus terus mendapatkan penanganan yang serius agar jangan sampai timbul korban selanjutnya.

89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Pecinta Suara Sinari, Pemprov Bali membantah informasi yang beredar di sejumlah media yang menyebut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN telah memutus memenangkan gugatan PT Indonesia Kaishi Tourism di Investment Development terkait kasus gugatan lift kaca di Kelingking Beach, ya. Dan Pemprov Bali membantah kabar tersebut. Jadi masih dalam proses, jadi belum ada putusan seperti apa, siapa yang menang, dan seperti apa nanti kelanjutannya.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari, Stand By Me. Itu dia lagu yang ditulis oleh Noel Gallagher di saat mengalami masa-masa sulitnya ya, termasuk ketika pengalaman ibunya yang terkena masalah hukum dan juga kerinduannya akan kenyamanan di tengah fase transisi hidupnya. Di mana lagu ini tercipta ketika Noel itu baru pertama kali pindah ke London ya, untuk berkarir dan mengalami apa ya, keracunan makanan di sana. Itu yang menyebabkan Noel terinspirasi untuk menuliskan lagu yang berjudul Stand By Me yang ada di albumnya yang dirilis di tahun 1997 yang berjudul Be Here Now. Saya di sini sekarang, di London memulai karirnya. Baik, semoga terhibur untuk pencinta suara Sinari dan pastikan untuk tetap setia sampai di jam 9 pagi. Yang ingin request untuk bergabung, kita tunggu sampai di jam 8 pagi nanti.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.